0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya tiba. Nukar di
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Eits nih, gaya Bi, Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: Radio FF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: TFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: AFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36.

98.9 MyFM. MyFM. 98.9 MyFM.

YFF. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
2: 98. Maya FM.
3: Maya FM.
4: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
5: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
6: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 89.8 Maya FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah,

0: Hai FM.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti Sobat Maya.

kecepatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena,
2: dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitarti
0: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
3: Saya minta kehadirannya, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH, tidak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
5: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding, dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
3: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak kontribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa dia Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH. Tidak.
5: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
4: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
6: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
7: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
6: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,2 miliar.
4: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
8: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan dengan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
0: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radio.prssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, pasar baru gitu, bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit Rp80.000.
3: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya Rp60.000-50.000.
3: Berarti belum turun pas Lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya Rp8.000, sekarang Rp15.000 saya jual per kilo.
3: Itu stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
3: Berarti pas Lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 98.9 Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Pertunjangan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417 853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Nuparti.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik

0: Tasikmalaya, berhenti.
1: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui, Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah Maung Jabar miliki dasar hukum. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
2: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminal yang pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya kan seperti itu.
1: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung, sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
3: Sebetulnya dari tanggal 25 itu kan kita terus mensosialisasikan supaya antara seluruh armada yang ada di terminal Cicaheum semua beralih ke sana, ke terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini di sisi lain mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, cuma untuk mengetem. Cuma itu masuk, menaikkan langkah seberangkat.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gasla.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, diantaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
0: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4, pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah Maung. Maung itu manusia unggul. Jadi secara konsep, anak-anak yang masuk di sekolah Maung ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, terus komitmen tinggi.
1: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Guslow saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Olah Seni, Babakan Seliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
5: Kami juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga, saya

0: 5 orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik, sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
1: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada sekerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik ke arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 9898. Kan bisa request.

dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Ibnu Kardi.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komunikasi.

0: Nuparenti.
1: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya tiba. Nuparenti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2566-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Ya, sobat Maya, kita harus beristighfar dalam hidup kita. Kadang kita gak sadar, sobat Maya, banyak hal-hal ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan beristighfar kita bisa mengevaluasi diri kita, kita bisa memperbaiki diri kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Waktunya JJS 36 bareng Maina Rahman. Hari Rabu menggebu, sobat Maya, tanggal 3 Juni tahun 2026. Selamat menunaikan ibadah salat asar, dan nanti Maina balik lagi tentunya ya di JJS 36 karena sampai jam 6 sore nanti. Tapi ada pariwara dulu yang mau lewat berikut ini.

dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Sobat Maya, simak Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

Ya, sahabat Maya, memang yang namanya waktu itu terbilang tanpa batas. Tapi memang waktu yang membuat kita, akhirnya kita harus tahu batas, sahabat Maya. Karena semua ada waktunya, semua ada saatnya. Sekarang seperti waktunya JJS 36 selama 3 interval. Jadi sahabat Maya mampang mumpung, yang suka lagu-lagu pop Indonesia, pilihan sahabat Maya boleh request lagu favorit sahabat Maya, tinggal kirim aja ke 087770808998 ya. Atau sahabat Maya nanti bisa line telepon di 5441398. Dan ini juga sebentar lagi akan buka line telepon sahabat Maya, dan mau update juga di Facebooknya Melina Rahman. Jadi sahabat Maya bisa komen-komen di sana juga ya. Ya, kita semuanya bikin sempurna.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi, intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Igaya?
3: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nu parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nu Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Ya, sahabat Maya, kalau kita melakukannya karena cinta, pasti lebih totalitas ya. Kadang-kadang udah gak ngitung-ngitung lagi nih, sahabat Maya. Jadi sudah gak perhitungan lah ya, kalau udah berbicara tentang cinta. Seperti cinta sahabat Maya sama JJS36. Wah, dimanapun, kapanpun, pasti sahabat Maya diusahakan dengerin gitu ya. Walaupun sahabat Maya lagi sibuk, lagi apa, udah deh pantengin aja terus 98 Maya FM Bandung. Nah, gimana nih sahabat Maya? Hari ini ada sesuatu yang membuat sahabat Maya happy gak sih? Atau bahkan sebaliknya, ada sesuatu yang membuat sahabat Maya kayaknya kesel banget, marah banget. Kalau ada boleh sahabat Maya juga sambil sharing-sharing, sambil request lagu, sambil nyapain sahabat Maya semuanya. Kalau misalnya sahabat Maya mau berbagi kebahagiaan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berbagi kebahagiaan ini. Karena yang namanya bahagia, gak semuanya harus berupa harta, tapi cerita, tapi cinta, itu yang bisa membuat kita bahagia juga ya. Let's go, kita JJS36.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604177853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya.

0: Oke, 98 Maya Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain sobat Maya sudah siap ikutan JJS36. Ini ada Jajang di Jalak, apa kabar? Pengen lagunya kemarin. Nah, atau menik kemarin. Ada apa dengan kemarin, Jajang? Kemarin ada sesuatu kah? Pasti ada sesuatu, karena memang sobat Maya kemarin itu sudah jadi kenyataan ya, sudah jadi kenyataan dan sudah jadi sejarah, mungkin ya sudah lewat. Tapi mudah-mudahan hari kemarin ada kebahagiaan ya Jajang, amin. Ikutannya Jajang suaranya bareng Teh Mini sama Raka, hatur nuhun buat Mama Shanda, Mama Pita, Umi Lila, Nenek Putri, Nado, Ani Aruna, Mama Dina, Mama Dini, buat kaum Adamnya di Kumin, spesialnya buat Tani Memori aja. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Haji namang, Pak Haji.
1: Alhamdulillah teh. Kamari nyenong ngerayu urusan keluarga tuh.
0: Ya, saya nama kemarin nuju ibadah haji.
1: Amin teh.
0: Amin, eta ayahnya ka mana itu? Teh pasti tolong teh nuju ieu. Nuju ayah di ditu pokok namanya. Tapi sehat, alhamdulillah sayana sehat, kumaha walarna?
1: Alhamdulillah teh sehat oge teh.
0: Alhamdulillah atuh ari sehat mah ya. Ini lagi di mana?
1: Nuju aktivitas teh.
0: Seperti biasa? Ada liwet kah hari ini?
1: Sehat canteng ke jam 5 kirang.
0: Oh gitu, biasanya jam 5-an. Alhamdulillah, siap atuh. Mau request lagu apa?
1: Requestnya ada band aja teh.
0: Yang mana?
1: Pemujamu.
0: Boleh, JJS36 bareng siapa?
1: 36-nya bareng Teh Mecan Cipayunya, sarang-arakan sehat selalu teh.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Oke, Kang Ejaena Aris, Kang Agus Oce deh.
0: Oke deh.
1: Nah, Kang Ekang Mansur Parihin, Teh Nado, Mila, Mama Dini, Mama Dina, Mama Ide, Kang Nono Cipati, terus Kang Jajang Rismana, Jajang Jalak, Kang ada sobat Maya teh di Kumin lah.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya Kang Amin Tiarame, Kang teh.
0: Amin, hatur nuhun. Sehat-sehat juga ya, pilih radio.
1: Radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Diansah Cicadas ke mana Maya? Udah lama banget. Tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Sehat-sehat, lancar-lancar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
2: Jalan-jalan, sorry. 36 bersama Temina dan Jantara.
0: Terima kasih. Gimana? Apa kabar?
2: Masih kene serak sarang batuk.
0: Ya. Aduh, masih kene serak sarang batuk. Semoga disegerakan sembuh ya.
2: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa?
2: Trisaloka.
0: Hah?
2: Trisaloka.
0: Yang mana?
2: Aku bukan jodohnya.
0: Oke, JJS36-nya bersiapa?
2: Yang barusan Kang Gasa ya? Sesuat Umiat atau Lebet?
0: Tacan.
2: Sesuat Ratu Engang, Wak Teh Nado, T.I.J, T.I. Takuya, T.I. Anindrani, T.I. Yuyun, T.I. Sumi, Ma Sanda, Ma Vita, Ma Dini, Ma Inkasti, Kang Gudu, Kang Dena Ari, Kang Gerawa, Tuh Santria, Hanita, Kang Aris Oce, Kang Jajeng Jalak, Bawi Acu, Mas Arif Prawon, Mang Nona, Sadinya.
0: Oh, kawas Sade ya tuh.
2: Dikumpulkan lah Kang Sadaya rasa buat saya.
0: Oke.
2: Jalan.
0: Buat siapa?
2: Yang udah menanya buat arah-anak itu. Mungkin ada pas nanti suka berasa kesempatan cantik sekarang di jam 7 di sana.
0: Amin.
2: Kesempatan ngomongan gitu.
0: Amin, hatur nuhun.
2: Sama-sama.
0: Pilih radio.
2: Lima ya mantap lagu-lagunya berbeda, mereka ya terasongko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Mas, segitu aja dulu. Nanti mainin buka kalian telepon lagi, sabar. Masih banyak waktu dan kesempatan ya.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Oke, sobatnya yang gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Sebentar lagi Maina mau bacain sobatnya sudah request ke 087770809898. Ada Bungsu Cikaputihan, apa kabar? Bu Hajah Maina pengen lagunya Menghapus Jejak, boleh? Jajah sorenya bareng Hajah Maina duluan, Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Dian Sajicah, dan sama Madini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jalakam, Tibara, Teh Tati, Napi Airi, Mandudin, Kum, kalau sobat Maya semuanya, supportnya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat sambil nyimak JJS 36 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ada suaranya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Alhamdulillah, biasa.
0: Damang, Pak Haji.
1: Alhamdulillah, samulihna, Bu Haji.
0: Aduh, katanya nyanak naon tadi itu, Pak Haji. Nyanak doa-doa merenya, nyanak berkah.
1: Alhamdulillah.
0: Nyanak naon.
1: Nyanak segala rupi.
0: Diangkut.
1: Diangkut karena truk. Kumaha sehat?
0: Alhamdulillah sararehat atau di dieu mah.
1: Alhamdulillah.
0: Anu paling ditu ka mana wae cenah kitu.
1: Saur saha?
0: Saha deui atuh?
1: Saha deui atuh nya?
0: Oh, saha deui
1: atuh. Ya, lamun teh hayoh wae dina headset teh ngupingkeun dina eta, jadi wae rada kirang nyambung.
0: Oh, pantesan atuh rada ngahuleng heula.
1: Rada ngahuleng biasa geuning ari streaming mah ieu.
0: Ah, kitu. Tapi alhamdulillah yang nama tos gaduh pulsanya.
1: Akhir daya sama.
0: Ada kamari-kamari gaduh pulsa. Gaduh kuota. Akhir
1: kamari ge. Ngan umroh lah di teh.
0: Oh, nyamuhun alhamdulillah atuh. Kumaha kacang-kacangan tos meser, tos dibungkusan.
1: Alhamdulillah atos kacang-kacangan sajadah teras. Naon deui?
0: Naon?
1: Ah, pokoknya mah kue-kue aja, kue oge keripik gitu.
0: Sarupaning we nya pokoknya mah.
1: Sarupaning anu kekeringan aja gitu.
0: Aya eta mah di dompet kering mah tos terang.
1: Aya tamat keng dibahas. Kekengeng eta mah bahaya ka kupingan ku bungsu eta mah sa Umi Lami
0: kumaha. Nah, bungsu Umi Lami kumaha eta.
1: Milami gitu maksudnya.
0: Iya, milami. Alhamdulillah hatunya atos sararehat mah gitu.
1: Alhamdulillah. Aya eta umilami atos aya lebet.
0: Teu acan.
1: Ah, kumerod meureun eta mah.
0: Asik, sedap gitu. Diantos atunya.
1: Kumerod. Kumerod eta mah teu aya lebet mah gitu. Aya di mana? Nya alhamdulillah kita umroh heula kamari teh.
0: Sibuk heula gitu nya. Ibadah heula.
1: Ya mata kesa nama ngabaran deh ya nanti gitu. Ah, tapi gitu. Sehatnya
0: alhamdulillah sararehat sana
1: ya, alhamdulillah hati. Terus Araka juga sehat ya,
0: sehat.
1: Laguna itu
0: pengen apa?
1: Dari naon artinya
0: naon
1: dari pas band
0: nu mana
1: kumerindu
0: pas boleh JJS 36 nya bareng siapa?
1: Iya JJS nya ya buat JJS 36 nya buat Teh Naina ya duluan bareng Arakanya terus Mang Nono, Teh Imas Jua, terus Kang Alan Bolem, Mamah Dini, Mamah Dina tanya.
0: Siap.
1: Terus Nador, Teh Tatin, Mama Sanda, Umi Lami nya.
0: Oke.
1: Okay. Ilujang Mayak ieu Kang Agus Oce, terus Kang Jajang Rusmana, terus Kang Mansur Parigi.
0: Parigin.
1: Kenapa Parigi? Parigi mah mana atunya? Nami daerah?
0: Nami daerah tuh eta mah.
1: Parihin nya.
0: Parihin.
1: Kang Diansa. Terus Kang Jayana Aris sok aya lebet tara?
0: Aya sekali-kali eta ge sok kul.
1: Sekali-kali.
0: Sanes kumron cenah eta mah sibuk.
1: Kasane? Oh, sibuk. Kan atuh moal mah disebut kumron atari. Sok aya ngabaran mah itu. Terus Kang Ceng Dudu nya. Yep. Kang Nanar GA, Teh Itakuya juga, Kang Febri Acu, Teh Nopi ya. Kang Lima Nurdin, Kang Abometa, Mamah Neis. dikumkeunnya buat semua, semoga pada sarehat pokona namanya.
0: Amin.
1: Spesial nak buat Teh Meina ya.
0: Hatur nuhun.
1: Terspesial napisan.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Rita Sasabila.
0: Asik. Pilih radio.
1: Pilih Maya.
0: Mantap.
1: Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya.
0: Terima kasih. Wow. Ya udah, sahabat Maya, Maina enggak angkat dulu karena sekarang sudah waktunya ini nih ada yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di JJS 6.
2: 98 Maya FM.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oke, tuh buat siapa? Buat Mansur Parihin ada salam dari Diansah Cicada, sama Kang Cepi Sanria Acana ada salam dari Diansah Cicadas. Oke. Ada yang suka lagu ini sahabat Maya, lagunya Jadi Aku Sebentar Saja. Absen di dia wae cenah. Oke, terima kasih. Lagunya ini yang disuka banget sama Kang Uyun Cupu. Ikutan jalan-jalan sore bareng semua sobat Maya, spesialnya buat Teh Meina yang tetap mencerang berani beda berani gaya. Dera, tenun Kang Uyun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 berani beda berani gaya. Dera, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah, lagi sakit dikit tadi.
0: Oh, tadi ada yang kangen kayaknya sama Umi.
1: Bukan kurma, tapi katanya umroh ya.
0: Katanya lagi umroh. Terus Umi udah masuk belum? Belum. Oh, berarti Umi kalau gak masuk kurma. Oh, bener. Makanya tadi sebetulnya Umi yang masuk ya, setelah Kang Cepi Sanria.
1: Kata-kata gak diangkat dulu waktunya.
0: Oh, karena durasi tadi langsung harus udah muter iklan. Dia cepat sehat ya, Umi.
1: Amin. Alhamdulillah, kakak juga sehat terus ya.
0: Amin. Hatur nuhun. Mau rekes lagu kah?
1: Mau dong.
0: Apa dong?
1: Gamawan aja yang cinta pertama.
0: Boleh. Jajah segi enamnya bareng siapa?
1: Bareng Kak Maina, Kak Cepi Sanria, buat Kak Mansur, Teh Hajana, buat Cara Tena. Buat mamanya aja deh. Tadi juga ada yang ngantar ngasih hai ke aku.
0: Oke, terus?
1: Yang tadi ya.
0: Yang mana yang pertama? Mm-hmm. Oh, oke.
1: Okay. Kan aku mah keterusan sehat tapi nggak respon, ya udah bye.
0: Lupa kayaknya dia makan jarang masuk, jadi sekali terus masuk
1: deh. Temennya aja dulu kan itu keburu batuk.
0: Oke, okay, siap. Terus.
1: Terusun.
0: Sama-sama pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap. Kalau yang berani beda, berani gaya darah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Lila. Aduh, yang lagi bermasalah dengan tenggorokan ya. Kalau misalnya udah batuk emang sangat mengganggu. Maina juga ya. Kalau misalnya Maina kan kerjaannya ngomong, siaran gitu kan, memandu acara. Jadi batuk, pilek itu salah satu yang paling mengganggu saat

Ana mau nyapain. Ini ada Agus Oce, Halapor, Komandan Maybe, Marga Asih masih apa tuh ikutan JJS 36 meskipun Can Ibak. Ah, alimah Ibak hula tuh karunya nusanes Kang Agus. Bilih para ringsah. Tapi halo gaskeun lah ya. Ikutan jalan-jalan sore Hanupis. Supermodel dari Marga Asih selalu ikutan JJS 36. Ada Jenny, Mr. Jenny yang ada di Lembur Kebon. Kumaha damang? Pengen coklat karma siap. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Mayina semoga sehat selalu. Buat Mang Ahong barudak Garabak Tim, spesialnya buat anak istriku aja. Siap atuh nuhun. Ada Febri Acu sebejuang cinta di kawasan Banjaran Senang Panon ikutan jalan-jalan sore. Pengen kau, aku, dan dia. Jajan sorenya bareng sobat main semuanya. Nih ngasih orang cepat tujuan. Nih orang cinta asin Nurul Aisy. Anak-anak 98 buat Agus Oce. Jajang jalak ke Satria Esaika, Diansa Anginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Imah Cua, Mama Dini, Mama Dini, Mama Shanda, Nando Umilila yang dud. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Mayina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan.

Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

Oke, Sobat Maya, menjelang di interval ketiga ya, tinggal sekitar 5 menitan lagi lah kita akan memasuki interval ketiga. Maya juga masih buka line telepon kok Sobat Maya, jadi mumpung masih ada waktu dan kesempatan, boleh kalau misalnya mau telepon di 5441 3928. Untuk yang di request di 087778098. Oke, Maya mau nyapain dulu sebentar Sobat Maya yang udah nyapain Maina di Facebook. Apa kabar? Hai hai hai. Ada Bung Lon. Apa kabar Bung Lon? Wah, Bung Lon mah selalu hadir ya. Deani, bentar. Aduh, kok menghilang? Sebentar ya. Oke. Ini dulu deh. Ada jadimba tim si Bung Sutaya. Terima kasih selalu hadir ikutan JJS 36. Pokok nama Kanggo Sobat Maya semuanya, juga Kanggo Maybe Sadayana. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Lalu ada Deyani Fitri Sofian ya, terima kasih. Ini mah selalu hadir di JJS 36. Hatur nuhun pisan udah nyapain Maina ya. Hatun hanupis. Nanti Maina bacain deh. Ini kayaknya masih loading nih Sobat Maya. Jadi ada satu lagu dulu nih spesial untuk Sobat Maya yang kemarin. Mungkin tak seindah hari ini, enggak seindah malam kemarin.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Oke, Sobat Maya, sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Maina mau bacain Sobat Maya yang sudah pada komen-komen di Facebooknya Maina Rahman aja deh. Apa kabar? Ini ada Neni Komala hadir. Salam kalau Sobat Maya semuanya. Hatur nuhun kangen Teh Neni. Terus juga ada Kang Usep Sukayar Cianjur hadir ikutan JJS 36. Pokoknya berani beda, berani gaya. Derah. Om Hendra, apa kabar? Wah, yang ada di Buah Batu hadir JJS 36. Wah, ada foto Maina itu zaman kapan ya? Udah lama banget. Wah, kalau udah kumpul sama Om Jen, sama Om Hendra, seru banget ini mah. Udah lama gak ketemu, semoga pada sehat-sehat semuanya ya. Ada Mas Onte Irama, assalamualaikum. Ikutan JJS 36 bareng Maina Rahman, ikutan gabung bareng Sobat Maya semuanya. Buat Teh Maina, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ada Rizky C. Ardiansa di Pementasan City hadir. Andika Sandi Yuda hadir JJS 36, hatur nuhun. Ada Mama Keisha hadir dari Negeri Onta, dari Dubai ya. Selalu hadir, pokoknya kak gak usah daya Sobat Maya yang lagi dengerin JJS 36. Ada Dayani, Fitri Sofian, Bunglon hadir Teh Maina, terima kasih. Ada Diansa Cijadas juga JJS 36, pokoknya mantap jiwa. Mas Leo yang ada di ujung Berung, apa kabar? Fans setia atuh JJS 36. Mas Lesu Teh anu kasepna soranganan ya, hatur nuhun Teh Maina sama-sama. Kang Uyun Cupu, terima kasih, hatur nuhun. Ada Kang Yadi Suryadi juga, terima kasih udah selalu setia di JJS 36. Oke, masih ada waktu dan kesempatan, boleh request lagi, boleh telepon lagi, boleh cuma dengerin aja juga enggak apa-apa ya, sambil Sobat Maya beraktivitas.

Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

sebuah lagu dari Bernadia. Dengan apa mungkin? Ya mungkin aja nih sahabat Maya, semuanya gak ada yang gak mungkin. Di dalam hidup kita memang banyak banget kejutan, banyak banget surprise, banyak banget miracle. Dan ada juga nih sahabat Maya, dari kita dan Mayina juga berdoa, termasuk Mayina sendiri, sahabat Maya semuanya gitu ya, semuanya dikasih miracle, dikasih keajaiban, dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala ketika sahabat Maya sekarang lagi pengen mencapai sesuatu. Karena ada sesuatu yang enggak mungkin sahabat Maya, mungkin-mungkin aja. Satu yang paling penting, kita harus percaya diri kita sendiri, kita juga harus optimis. Gimana caranya masalah yang kita hadapi? Kita hadapi ya, bilang aja pasti akan ada jalan keluarnya. Dan itu ya, bilang aja masalah sulit mudah aja, mudah, biar ketika kita bisa menghipnotis diri kita sendiri bahwa kita mampu dan juga kita sanggup, tapi kita juga berusaha, insya Allah semuanya pasti akan ada jalan keluarnya.

Selamat sore buat Mas Ontel Irama. Apa kabar? Selamat sore Teh Meina Rahman. Selamat sore Mas Ontel Irama. Ikutan gabung boleh banget. Mau ikutan janjian sorenya bareng sobat Maya semuanya. Buat Teh Meina Rahmat, selamat bertugas. Terima kasih. Ada Om Hendra. Apa kabar Om Hendra? Ini sama Om Hendra sama Om Zen. Ini adik kakak yang super-super. Maina mau jujur ya, kangen sama kebersamaan ketika kumpul-kumpul sama keluarga besar ini ya. Yang mudah-mudahan pada sarah rehat semuanya. Buat Om Hendra yang ada di STT Telkom, terus juga buat Om Jen yang ada di Balai Endah, sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ada Rizky C. Ardiansa di Pembentasan City, hatur nuhun. Terima kasih udah selalu hadir ikutan jalan-jalan sore bareng Meina Rahman. Pokoknya semoga pada sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Meina juga mau nyapain siapa lagi nih? Ada Kang Wawan Manoko. Terima kasih Kang Wawan Manoko, sehat-sehat selalu, lancar-lancar aktivitasnya ya. Hanopis, pokoknya kalau sudah cinta sama 98 FM Bandung, memang gak pernah kemana ya.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

pasti akan menjadi tidak masalah kalau kita menghadapinya dan cari solusi yang terbaik, Sobat Maya. Udahlah, masalah hadapi ya, masalah tentunya harus akan terus datang dalam hidup kita, Sobat Maya, selagi masih kita hidup. Terima kasih, Sobat Maya, yang udah selalu setia di JJS36. Hatur nuhun pisan. Semoga kebersamaan kita selalu terjaga. Dan untuk Sobat Maya yang lagi mau pulang, hati-hati di jalan.

0: teruslah berjalan Sobat Maya, selagi kita dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentunya di edisi JJSTN6 selanjutnya. Pokoknya terima kasih banyak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: MyFM.
1: Κάποια σε δεύτερα διαστήμα. Νουπάρτη. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ibnu Farti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat, Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Tedaklab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
3: Ya, sobat Maya Seba, no parenting. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kota Yosema, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Sembilan delapan Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kami.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Kado Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Maya FM.

Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Ayo.

0: IFF.
1: Tepatnya, sebetulnya sebab Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Bimbing

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS

0: Ibnu Farsi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Super B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sudah tiba.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Calle FM.
1: Saatnya Sobat Media Sima Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.

0: Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: ngobrol.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap. Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080998 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke. Okay?

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Facebook Maya FM @98MayaFM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM
3: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Obat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahimakumullah. Alhamdulillah, warga damar hati di pagi hari ini bertemu kembali dengan gelaran damar hati penyejuk hati pengobati wasyalu di hati. Masih bersama narasumber yang biasa ya di hari Kamis yang selalu memandu ya untuk murojaah tilawah terjemahnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dan menjadi hari yang banyak mendatangkan kebaikan dan juga menjadi hari yang senantiasa menjadikan semua amal kita menjadi amal yang soleh. Ya, dikarenakan ada beberapa faktor yang memang bisa semua amal kita menjadi amal soleh apabila amal itu jelas ada perintahnya dari Allah, dicontohin dia atau ada contohnya juga dari Rasulullah. Ya, kemudian hari ini kita mempelajari semuanya dari Kitabullah berserta sunnah atau sunnah Rasul ya, sehingga hari ini kami pun bisa menikmati ya apa yang telah diajarkan diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini juga dari wargi damar hati ya. Pada nyimak di 98 Maya FM. Ya, dan semoga dengan nyimak itu sendiri seolah kita hadir di majlis taklim. Rahimakumullah, untuk hari Kamis biasa damar hati penyejuk hati penguat di hati itu dengan ininya ya, dengan apa, dengan murojaah tilawah terjemah ya, silakan. Oh ya, suratnya surat yang ke-61 surat As-Saff. Awas, ada surat As-Saff, ada surat As-Saffat. Ya. Apa bedanya? Ya, sedikit perbedaan lah. Kalau seandainya kita ambil dua ini ya, dua macam benda yang tentunya benda tersebut ada perbedaan, maka antara surat Sof, As-Sof dan As-Sofat itu walaupun satu akar kata gitu, seperti kemar ya, kalau dalam adik kakak itu ada, tetap aja bedanya. tetap ada bedanya. Kalau surat As-Sauf itu tentang barisan manusia, rahimakumullah, tentang barisan manusia. Tapi kalau As-Saffat itu tentang kumpulan binatang. Itu sehingga ya, ketika kita menemukan tujuan dari As-Sauf, ternyata di situ ada kalimat yaitu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Nah itu. Ya itu rahimakumullah. Dan semoga ya apa yang kita sedang ini ya istiqomahkan, yaitu dalam bentuk tadarusan kita hari ini, maka semoga menjadi wasilah kita dekat kembali dengan Al-Quran. Mangga orang keureuyeuhkeun rahimakumullah. Oh ya, sok mangga anu bade ngeinformasikeun ya. Sok informasikeun rahimakumullah. Parantos aya alhamdulillah di Uasih Pangpayuna Uasihnya. Ngontrang sareng Ustaz, aduh suruh atur nuhun Uasih. Nusalisna mangga di kabar-kabar. Kabar-kabari informasikeun maya kumaha gitu. Anu teu nganggo aplikasinya, pamin nganggo aplikasi mah ya pasti saya insyaallah. Pamin anu teu nganggo aplikasi itu ya wayahna kedah naon. Kena digular digilir upami sakedik kirang jelas. Ya. Hayu ah urang kawitan we rahmakumullah. Urang kawitan ieu mah enggak sok anu nuju bade ngainformasikeun maya di atas. Kintunan anu kahiji ti umu. Aduh luar biasa Bang Payuna deui nama umunya. Mangga umu ka paling sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff ayat 1 dugi ka 5. As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal 'alizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun. Alladzina amanu lima taqul. Alladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabur makatan indallahi antakulu mala taf'alun. Inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum. Sofang ka'annahum bunyanum marsuq. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima taqulun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamu. Ya kaumi lima tu'dunani waqad ta'lamuna anni rasulullah.
0: Famidina waqad tekan aya aya naon dia teh katingal aya ieu nya aya tasdid dina ta umum langsung kana ta teh kaing aya dal nya waqat ta'lamuna ya ingom mutajanisen ya waqat ta langsung seperti abadatum jadi abadtum gitu sami sareng ieu pisan gitu ta sukun dal sukun mayunan ta itu sehingga kokolahna lebet karena non lebet karena ta waqat ta'lamuna gitu
1: waqad datang alamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubakum wallahu la yahzil qawmal fasiqin. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal matsir. Hatur nuhun Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamisamiatununumu karena kendalan diena. Tadinya dina ingomu tajanisena itu kena lepet langsung karena tak itu yaitu waqat ta'lamuna eta ukula satrasna mangga ungu saatus ungu uasih uasih mangga
2: paeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Ash-Shaff ayat 1 dugi ka ayat 4.

0: ta'um fi sabilihi sabtang ka'annahum.
1: Bu Asih, upami ngawitan saya tina fi sabilihinya tina yukot tiruna saya pisan dirinya. Ya, atapi tina alladina yukot tiruna fi tadal. Jadi jama-jama anu berjuang di jalan Allah tak itunya. Coba ujung-ujung di jalan Allah sofan ngabaris misalnya. Tu kan kirang iya nya. Tapi upami tina aladi sae pisan ini ya. Kelas kedua.
0: Bunyanum marsus sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga hatur nuhun wasihnya. Aduh. Ayo orang karena kintilan Ibu Haja Rina. Bu Haja Rina mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Rina Pak Ustaz dari Miringan Belajar ngaoskeun surat As-Sof dari 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburat maqatan indallah.
1: Saris kaburat kaburat maqtan ya. Kaburat mah salesina ieu dina aya dina surat Asyura ya, ayat 13. Kaburat alal musyrikin, nah itu aya. Ieu mah sales kaburat tapi kaburat makotan ya. Namanya aku maksudnya namanya mah kaburat. Wih, ini coba sekali.
2: Lima takulu nama la taf'alun kaburat.
1: Nah, sales gitu. Kaburat ya.
2: Maqatan indallahi antakulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Tuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tuhun. Tuhun Pak Ustaz koleksina. Sami-sami Bu Asih. Ya tadi anu kusim kuling dikoreksi di paratos kenya itu supados ibtidak ngawitanana gitu ngawitan deui maksudnya itu ya guys sami ilmu tajwidnya kedah dipelajari gitu. Hatur nuhun saterasna ka Ibu Hajanani. Wajanani mangga sok bae.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun surat As-Sof. As-Sof ayat 1 dugi ka ayat 5.

0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Nyalindung abdi ka Gusti Allah dina godaan setan anu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu maha welas tur nu maha asih. Saniskara anu aya di langit jeung saniskara anu aya di bumi ngamahasucikeun ka Allah. Lantaran mantenna nu maha gagah tur maha wijaksana. Yeuh jalma-jalma nu ariman, naha maraneh bet nyaritakeun anu kumaraneh henteu dilampahkeun? Kacida benduna Allah, lantaran maraneh nyarita anu henteu dilampahkeun kumaraneh. Saestuna Allah micinta ka jalma-jalma anu perang dina jalanna kalawan beres ngabaris dir benteng nu tohaga. Jeung sing inget nalika Musa nyarita ka kauna, yeuh kaum kaula, naha geuning Arandika bet ngaganggu kaula? Padahal Arandika teh geus nyaraho yen kaula teh Rasul Allah ka Arandika. Nya nalika maranehna ngabalieur, Allah ngabalieurkeun hate maranehna. Jeung Allah henteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu fasik. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antos koreksina Pak Ustad, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami umi atur nuhun. Jelas eces angsanana sadayana nya teu aya anu kirang. Oge kumargi tadi teh memang teu aya anu perkawis ibtidanya. Tadi ge muni luar biasanya tina eta teh ayat kaopat sadayana iya naon tunai sadayana saayat-saayat nyambung dina ayat kalima mah memang dua kalieun lah. Hatur nuhunnya teu aya nu kirang osanana itu mung tadi aya anu kusimkuring di garis bawahi dina bahasa Sunda terjemahna tohaga. Naon tohaga teh? Jadi tohaga teh nyaeta kuat lah gitu ya. Benteng anu tohaga, jadi benteng anu kuat. Itu bahasa kuat, kuat mah kalau buat bahasa Indonesia rahmatullah ya pami kuat mah. Sok sanes dianggo ku bahasa Sunda ge. Tapi bapa mi tohaga mah eta mah mukhlis, murni, mutlak ayana dina bahasa Sunda. Tohaga mah sok sanes pangitan murangkali ayeuna mah di antawisna aya anu teu uninga naon aya tohaga gitu. Tah tohaga teh nyaeta ungkapan kata-kata anu tujuanna nyaeta ngandung makna kuat gitu nya, kokoh gitu. Eta benteng teh. Tuluhnya ka Ibu Hajanani kana PN-na jarangan simkuring oge kalau buat penginten terjemahna gitu ku bahasa Sunda anu luar biasa lah gitu namihan wawasan oge ka simkuring ku simkuring sok li ieu sok naon maksudna tohaga gitu itu ya tuh kokoh kuat. Nah itu ya tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Ayeuna urang teraskeun kana kintu nanti Ibu Haja Maliah. Mangga Bu Haja Maliah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Marlia bade nyobian ngaoskeun serat As-Saff ayat 1 dugi ka ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

يعملون قبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

0: Abinya lindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Kalayan jenengan Allah anu maha welas maha asih. Naon perkara anu aya di langit sarta naon perkara anu aya di bumi marasa tasbih ka Allah. Sarang aya mantena anu maha gagah anu maha bijaksana. Hei jalma-jalma anu ariman, naha kunaon bet nyaritakeun perkara anu kumaraneh henteu dipigawe. Eta teh kasida pisan dibenduan nungguhing Allah mah. Lamun maraneh nyaritakeun naon-naon anu kumaraneh henteu dipigawe teh. Saestuna Allah teh nikacinta ka jalma-jalma anu parerang dina jalan. Dina jalana, dina jajaran anu ngaberes. Maranehna seolah-olah seperti hiji wangunan anu nyusun tur tohaga. Jeung si inget nalika Musa nyarita ka kaumna, hei kaum kuring, naha kunaon maraneh teh nganyanyeri kuring, padahal maraneh nyaraho yen saestuna kuring teh utusan Allah ka maraneh. Kukituna nalika maranehna ngabalieur dina kabeneran, Allah ngabalieurkeun hate maranehna jeung Allah henteu mere pituduh ka kaum anu parasek. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atuh nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaresan kusim kuring tadi disimak ya teras awasanana sampai ngalanyep ngalanyep itu ngalanyep itu maksudnya nyata kakuleman saklik yang namanya itu jantan anu nuju kakuleman mah tadi teh kasimak saklik tapi sim kuring yakin percantan lah iya ayat teh iya surat teh sering diawaskan ku imam, ya ku imam atau napi, ya ku imam di pangak di masjid gitu. Margi ia suratnya surat di antawisa surat anu gampil dihafal ke nana gitunya. Lah sila gampil kan sami ge, akhir masalah gampil. Ku sabab sering diawas ku imam sehingga orang makmum lami-lami mah hafal gitu lah. Ya jantan we. Cara nasib atas kita ya langkung saya pami orang ngapakan ku cara listening ya gitu ngupingkan ya itulah ya. Sofa gitu teras sami ya tohaga ya di dalam bahasa Sunda ayat namanya tohaga luar biasa tohaga teh kokoh kuat dina ieu digambarkan nyata kokoh kuat teh hiji benda ya, hiji benda anu memang susah mendirai gambaran ditembus gitu ya kunaon bae oge gambaran nama ai kokoh kuat bisa wae saya sekana benda termasuk bisana aduh iya murang kali hebat latihanana kuda-kuda nanti kokoh kuat bisa gitu ya kokoh kuat dina eta kuda-kuda na gitu termasuk oge bisana dina perkawis ieu perkawis nanam teh perkawis kedudukan ya seharusnya mah manehna teh misalnya kedudukan teh kokoh yang kuat ya. Jabatan teh kokoh kuat maksudnya teh jabatan teh memang kayak jiluhur kedua jabatan teh memang kuatnya kuat teh ku jabatan tiasa ngelaksanakan amanah gitu nah, ya itu hatur nuhun oke okay. Ya sami-sami alhamdulillah hatur nuhun panantos jarangan sim kuring umi ya dina iya dina gelaran iya rahimakumullah tah mumpung aya waktosnya mumpung aya waktos lah bagi VN panantos sep dina iya ayatnya kan sabaha teh kan ieu mah sabaha fiil madinya Ta angkete bakal menakan dina ta ayat surat anu salajengna surat Al-Jumuah.

0: aya di langit. Oh gitu. Parantos nyucikeun ka Allah sakurnu aya di langit jeung di bumi. Eta pabisa ba. Upami yusabihu ya. Iya mah menyucikan ya. Ya itu menyucikan ka Allah sakurnu aya di langit jadi aya parantos aya menyucikan jadi ieu mah termasuk istiqbal oge nya zaman istiqbal anu bakal kapayun gitu tah kala bentuk kapayunnya zaman istiqbal gitu jadi ieu mah model ke sana ya malun. Ya, ieu bisa ke harita migawe atau ke hareupna migawe. Gitu, ya. Oh, aya ieu aya hijri rahmatullah aya kintunan di Ugi Istiqomah. Ya, mangga. Ugi kumaha enak kalian saya kek. Mudah-mudahan saya tuh Ugi. Ya, mangga. Nih, sakapayun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nenek Bade Ngiring ngaoskeun serat As-Saf ayat hiji dugi kalima da ieu dina ngaguruh pisan dina radio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Sate acan diteraskeun Nenek. Upami radio nuju aya gangguan. Nek nganggo aplikasinya. Nganggo aplikasi geura sok nyimakna. Gitu. Nu mana sih aplikasi kamari kusimpulin dikintun. Kusimpulin dikintun kamari dina grup aya tanya kantun ku urang klik engke teh biji we maya teh. Klik tanda panah. Bencang lah gitu suantana. Nah gitu. Jadi ya. Jantan salami kuota. Salami HP na ayah kuotaan. Insya Allah tiasa di. Anggok kamu nyimak gitu. Ya. Akhirnya zaman canggih ya tuh lah. Ya. Tung boro-boro karanca ekek. Karanca bango. Ranca kembang. Aja ranca-ranca desanis nanya. Insya Allah lah. Saya. Itu kemana-mana gara-gara makuloh. Pabila ngomong aplikasi mah. Mangga teruskeun deh.

0: pisama.
1: Alhamdulillah rahmat Allah. Nah, ya memang ayat dua pendapat memang. Kan di Indonesia mah nya di Indonesia lapan Allah teh ya janten man taklim itu dipanjangkeun lillahi gitu kadana.
0: Mawati wa ma fil ardh

0: bunyanum marsus.
1: Di daya-daya bunyanum. Itu jantan dipanjangkan ya. Nah, itu teh bun teh kalabat

0: mutlaknya. Nun sukun mayunan ya kedah nama kan idgham biguna buyanun kedah nama. Tapi ku sabab ya ma'ayah jelasa kalimat maka mutlak kedah idhar.
1: Wa idkola Musa li qawmihi ya qawmi limat.
0: Ya na dipanjangkan margi huruf nida atau napi harpu nida. Ya, ya wahai gitu ya. Wahai gitu. Seolah-olah ngegero. Biasanya ngegero mah sok rada laminya. Ya, misalnya hei, hei gitu. Ya, atau napi entah lami ke ayah dengan identiknya lami. Gitu. Hei, hei kan kirang iya. Hei. Terus gitulah. Teruskan.
1: Tu dunani waqad na waqad ta lamuna an.
0: Suara dana hilangkan wene. Ya, suara dana hilangkan labet langsung karena ta waqad ta lamu gitu ya.
1: Ni Rasulullahi ilaikum. Falamma jagu
0: falamma jagu gitu ya. Ayeuna nama kumaha falamma jagu ya. Sok ya disekelih.
1: Ni Rasulullahi ilaikum.
0: Ah ayeuna sok.
1: Falamma.
0: Nah, sans falamma. Falamma. Terus jagu gitu ya.
1: Jagu.
0: Nah, sans jagu tapi jagu.
1: U ajagolohu kulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksi nak.
0: Alhamdulillah. Atas nek nama di koreksinya. Mudah-mudahan anu nama kusimkuling dilaraskan. Itunya kanggo nenek biasa memperbaiki. Oke, karena awasanana gitu diperhatoskan. Tadi teh ayat sabaha, ayat yusabihu, ayat subhana. Gitu. Ya, amung tilu lah. Ayat fi'il madi, ayat fi'il amar. Ayat fi'il mudhari maksudnya. Ayat fi'il madi, ayat fi'il mudhari. Oke, ayat iya, ayat hobar ya. Itu ayat mubtada lah mungkin. Subhana, ya maha suci Allah. Ai sabaha tos nyucikeun Allah ya, tos nyucikeun pikeun Allah nu aya di langit di bumi. Ari yusabihu ya nuju ieu mah nuju jeung bakal ya nuju jeung bakal nyata jaman hal jeung jaman istiqbal kitu upami fil mali wa jaman mali jaman teu sakalangkung. Tuh mudah-mudahan ya tina kalimat sabbaha yusabbihu subhana gitu sami-sami tapi dasarnya ukul sa ieu ya sami ukul sa ayat atanapi esa surat seueurna ketanya dina sabbaha ge esa berhiji ma yusabbihu aya hiji subhana aya hiji tapi seueurna dina sabbaha gitu. Yusabihu teh mun telepat mah aya dua nya dina surat Al-Jum'ah oge dina surat naon di aya dina surat At-Taghabun yusabihu lillah ya aya surat Jum'ah oge surat At-Taghabun yusabihu gitu. Hatur nuhun atuh kasadayana nu perantos nyarengan simkuring ya. Mudah-mudahan ya kusarengna ieu teh janten nyumpingkeun kasayan kanggo sadayana simkuring nyumpingkeun kasayan manfaat kanggo jamaah atuh jamaah oge kanggo simkuring kan aya pidameleun untungna si janten simkuring cenah ustad ari abdi teh aya lepat teh aya pidameleun aya naon nyimak sami gitu ya bahkan kalintang bingahna upami katingal dina awasan rapi abadi parantos ya parantosan parantos menguasai gitu apabila anu teu acan rapi ya semangat terus dan bila belajar langkung gede pahalana gitu langkung gede pahalana dua bahkan ajroni sebenarnya dua pahala cenah ari abdi nu lancar ku sapahala benten deui sareng sapahala sebutna yaitu ma'a kirami ma'a ma'a saparatil baroroh ya disarengkeun ejeung barisan-barisan para malaikat lamun mahir gitu nya aosanana duh urang doakeun teu darah mah moga Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adem banget nih kalau udah ketemu sama orang yang dirindukan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asai, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya, Joget Morena. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Di mana? Di DIY Derah.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya, ya, ya. Eh, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo, yo, yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

0: labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

begal ya Sobat Maya. Aduh, hati-hati ah sama yang namanya begal nih ya. Soalnya akhir-akhir ini kayaknya wilayah Bandung Raya nih udah gak aman nih Sobat Maya, rawan sama yang namanya begal. Makanya nih ya, khusus di Bandung, pemerintah kota Bandung atau Pemkot Bandung ini membentuk satuan anti begal bersama aparat kepolisian nih Sobat Maya. Ya, ini satuan anti begal yang dibentuk oleh pemerintah kota Bandung atau Pemkot Bandung bersama aparat kepolisian dipastikan siap melakukan patroli ke setiap sudut kota hingga kawasan permukiman penduduk nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran joget Morena pagi hari ini bareng sama Santika ya. Kenapa katanya suaranya Santika? Jadi Santika Rebecca sementara ini ya. Aduh. Gini deh, kalau punya tubuh yang alergi sama yang namanya dingin ya. Main salju sebentar aja udah serak ya. Ya ini Sobat Maya nih, informasi di gelaran joget Morena pagi hari ini nih ya. Ini satuan anti begal yang dibentuk oleh pemerintah kota Bandung bersama aparat kepolisian ya. Ini dibentuk menyusul banyaknya laporan yang masuk hampir setiap pekan terkait aksi kriminalitas yang meresahkan warga dan sebagai upaya pencegahan karena kasus begal tersebut meningkat nih Sobat Maya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kalau satuan anti begal tersebut akan patroli ke semua wilayah Kota Bandung, terutama daerah permukiman dan perbatasan yang menjadi titik rawan aksi begal nih Sobat Maya. Ya, Farhan juga mengatakan satuan anti begal tersebut nanti akan berkolaborasi dengan tim Prabu dan unit reaksi cepat Polrestabes Bandung untuk memberantas aksi begal di wilayah Kota Bandung nih Sobat Maya. Ini menurut Farhan, satuan anti begal tersebut sebagai penambah kekuatan karena pihaknya khawatir kasus kriminalitas tersebut akibat pengaruh minuman keras nih ya. Ya seperti kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Cisaranten Kidul dan Ujung Berung nih. Ya menurutnya perlindungan masyarakat sipil adalah alasan kenapa aparat bekerja sama dengan pemerintah nih ya. Ya tujuannya supaya saling mengingatkan dan menjaga keamanan sehingga ini polisi tidak akan segan menindak pelaku kejahatan nih Sobat Maya. Ya pengennya mah langsung sikat gitu aja deh ya. Ya tapi kan harus ngelihat kondisi juga. Kalau memang mengancam jiwa, ya maka polisi akan melakukan tindakan tegas terukur nih Sobat Maya. So kalau menemukan aksi kejahatan tersebut, segera lapor ke pihak yang berwajib ya. Kalau bisa jangan main hakim sendiri, karena ditakutkan nanti salah sasaran tuh ya. Ya ini nih sama yang ini juga aku mau lapor deh ya. Yang ini masuknya begal apa gimana nih Pak Pol? Aku mau lapor deh. Boleh gak nih Sobat Maya aku laporan nih pagi-pagi nih ya. Aku mau lapor dulu sama Pak Polisi. Ini begal bukan nih ya.

0: penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Masih di batas kota nih Sobat Maya, antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya derah. Selamat pagi Sobat Maya yang mau beraktivitas pagi hari ini. Cek dicek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Kenapa Santika? Masih engap ini tuh ya, demi Sobat Maya, pokoknya nama aku hadir di sini ya. Walaupun rada engap-engap manja gimana gitu ya. Informasi berikutnya di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi 4 Juni 2026 nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang biasa melintasi jembatan di kawasan Dayakolot nih ya. Kenapa? Yang kondang itu loh jembatannya loh. Ya sasak gelis tuh Sobat Maya. Ya ini sekarang lagi dalam masa perbaikan kan. Ya ini tuh lagi dalam tahap lelang nih. Dan dipastikan jembatan sasak gelis di daerah Dayakolot Kabupaten Bandung itu ditargetkan selesai diperbaiki tahun ini nih Sobat Maya. Ya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kalau anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut itu sudah masuk dalam APBD 2026 dan segera masuk tahap lelang oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jawa Barat nih Sobat Maya. Ya setelah proses lelang selesai, jembatan Dayakolot ditargetkan selesai dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat ya. Ya sebelumnya anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat membeberkan berdasarkan informasi dari Kepala DBMPR Jawa Barat Agung Wahyudi, kalau pembangunan jembatan atau flyover Dayakolot ini sudah memasuki tahap lelang nih Sobat Maya. Totalnya itu biayanya tuh 50 miliar rupiah ya, itu dari siapkan untuk pembangunannya nih Sobat Maya. Ya diharapkan akhir tahun ini ya, ya nanti di kawasan Dayakolot tepatnya jembatan Sasak Gelis itu akan diperbaiki ya menjadi flyover Dayakolot ya dan rampung, kemudian bisa digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat di tahun ini nih Sobat Maya.

aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.